0: keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: 105,5 Star FM. Bila tangis tak lagi terjawab dan harapan kita menghilang cepat, pendengar terkasih, ingatlah ya, Tuhan yang selalu memeluk kita dan memberi kehangatan jiwa bagi kita yang mulai lemah. Mari kita terus bertahan dalam setiap proses hidup kita. Percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan.
1: Hati ini seperti hampa angin.
0: Kembali menyapa dulu, ada Bapak Waluyo Adi yang membagikan kalimat berkatnya. Dari Amsal 23 ayat 1-2, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Ibu Aci yang ada di Grati. Dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di Star 105,5 FM. Dan biarlah kita selalu bersekutu bersama setiap hari, setiap pagi ya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, baiknya kita bersekutu, kita memandang wajah Tuhan terlebih dahulu. Kita dengarkan pujian, anugerah-Mu cukup bagiku.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada beserta kita. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu hati. Kita tutup Rest the Lord program pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya saja yang sudah bergabung melalui SMS WA maupun melalui Facebook dan juga live TikTok Star FM ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa.

Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini semuanya karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi hidup kami. Kalau kami boleh menikmati persekutuan bersama di Press The Lord program pagi hari ini ya Bapa, kami boleh bersatu hati merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, melewati masa-masa sukar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tak pernah membiarkan kami. Engkau begitu baik ya Bapa, mengasihi kami. Bahkan di saat kami menemui jalan buntu dalam hidup kami, Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar terbaik bagi kami. Tangan kuat tuh, tangan kuat itu ya Bapa, yang akan terus memegang tangan kami, akan terus menuntun langkah kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Kami menang karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa buat Bapak Waluyo Adi, Ibu Aci, Ibu Hendelina Harlensi Erin, Ibu Bertilianini, Abah Wesel Samplangan, Om Yudi, Bapak Asyen, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kamila, Bapak Paulus Kumala, Bapak Purmanam, Ibu Yuni, Bapak Tony, Ibu Ira, dan seluruh pendengar terkasih yang lainnya yang bergabung maupun belum bergabung ya Bapak. Seluruh klien Radio Star FM, juga kami berdoa buat Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, terkhusus untuk Bapak Handoko yang sedang berulang tahun pagi hari ini ya Bapak. Kami berdoa di usianya yang sekarang, kiranya Tuhan sertai terus dalam setiap aktivitasnya sehari-hari. Berikan kesehatan selalu, biarlah dapat selalu bersyukur kepada-Mu buat pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan, kami percaya, kiranya Tuhan berikan kesehatan selalu, sertai terus Tuhan dalam pekerjaannya agar dapat menerima berkat-Mu dan dapat menjadi contoh bagi orang lain, terkhusus bagi kami seluruh karyawannya. Cinta dan kasih kemurahan-Mu selalu menyertai keluarga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, agar keluarga ini juga menjadi saksi dan pelayan-Mu di mana saja mereka berada ya Bapa. Kami berdoa buat kami yang berkumpul pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, jamah setiap hati kami supaya kami selalu rindu bersama Engkau. Sertai kami Tuhan, baik dalam perjalanan kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan, jamah apapun yang menjadi persoalan mereka, dan juga Tuhan memberikan kesembuhan bagi kami yang sedang sakit. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa Indonesia, negara kami tercinta, pulihkan negeri kami ya Bapa. Pakai seluruh rakyat Indonesia maupun seluruh pemimpin bangsa Indonesia untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk hidup akan takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu tercipta di bangsa Indonesia, negeri kami tercinta ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Radio Star FM terus menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Lord Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di pagi hari ini ya. Edisi Kamis 18 Juni 2026. Morning Classic menemani awal aktivitas Anda. Bersama dengan saya Nina Kurniawan, mari kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas hari ini, disembari diiringi oleh komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Cute time dulu,
9: Cute time? Quality time?
8: Iya.
9: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
9: Cute time buat kulit?
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini.
9: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 5 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit waktu Star FM.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat. Perut atau mules?
1: Ya, minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa dulu ada Tumiar Idawati. Pagi kakak dari Medan. Wow, jauh sekali ya. Terima kasih Medan, Horas. Selamat pagi, tetap semangat ya. Pagi hari ini cerah sekali. Apa kabar di Medan? Dan juga menyapa ada Bapak Asian. Semuanya sudah dipersiapkan Tuhan dan semua rencana dan rancangannya pasti yang terbaik. Situ Bondo panas, hari ini mau ambil rapat anak ke... Oke. Ntar lagi ya. Mungkin hari ini sudah, pagi ini sudah berangkat menuju ke sekolah untuk ambil rapat. Nanti saya juga ambil rapat. Memang hari ini pada rapotan ya. Dan juga buat Bapak Handoko Wibowo, panjang umur, sehat selalu, dan berkat yang dibagikan melalui pelayanan di Radio Star FM, kiranya Allah akan melipat ganda dan akan memberikan kekuatan di setiap langkah hidup Bapak Handoko. Dan sampai tua dan memutih rambut pun, Allah selalu ada dan selalu menyertai Bapak Handoko Wibowo dan seluruh keluarga. Amin. Sehat selalu Mbak Nina. Ojo lali es degan. Oke. Di depan Star FM banyak ya, kalau mau kesini. Baik, terima kasih semuanya saja yang sudah bergabung. Juga ada Roni Christian dan juga Aladin Rongsok gitu ya. Terima kasih buat jempol manis Anda. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Suara deru knalpot dan teriakan bonek mania berkumandang dari setiap sudut kota Surabaya pada Kamis malam kemarin. Gegap gempita ini merayakan malam puncak hari ulang tahun ke-99 Persebaya. Bonek mania mulai menggeber sepeda motor mereka menuju Gelora 10 November Tambak Sari mulai jam 7 malam. Para pengendara motor yang sedang melaju ke Surabaya Barat mulai merasakan arus macet karena konvoi setahun sekali ini. Tampak petugas keamanan gabungan dari polisi, Pemkot Surabaya, dan TNI mengamankan jalur agar tidak menimbulkan permasalahan. Selanjutnya dari Mojokerto, Bupati Mojokerto Muhammad Albara melantik dan mengambil sumpah jabatan 30 aparatur sipil negara yang menempati posisi camat dan sekretaris kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Graha Majatama, Pemkab Mojokerto. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Mojokerto dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Dalam arahannya, Bupati Muhammad Albara menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis di tingkat kecamatan diharapkan mampu mendorong terciptanya birokrasi profesional. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan cerah. Suhu berkisar 27-32 derajat Celcius, kelembapan 45-77%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Kamis 18 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Untuk hari ini, seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa khusus di 18 Juni 2026, programnya program spesial. Namanya Star Special. Hadir selama sampai nanti di jam 10 malam. Jadi warga Star tinggal menikmati saja lagu-lagu yang kami suguhkan. Dan semoga ini boleh memberikan kebahagiaan bagi warga Star yang mendengarkannya. Saya Eva Prasanti yang bertugas. Warga Star bisa mendengarkan program ini sampai nanti tepatnya di jam 11 bersama saya Eva Prasanti. Dan semoga hari ini benar-benar menyenangkan, karena kami selalu berusaha untuk menyuguhkan lagu terbaik untuk Anda. Baik warga Star, untuk kesempatan hari ini program Star Special memberikan kesempatan juga untuk Anda yang mau bergabung, mau memberikan informasi, baik itu informasi cuaca atau lain sebagainya, silakan kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita akan dengarkan lagu pembuka untuk hari ini dibawakan oleh Roy Orbison dengan Oh, Pretty Woman.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Nancy Sinatra, penyanyi dan artis Amerika kelahiran 8 Juni tahun 1940. Putri sulung dari Frank Sinatra. Sangat ikonik dengan lagu-lagu hitsnya ya di era 60-an, terutama lagu yang baru saja kami hadirkan, These Boots Are Made for Walking. Ya, warga Star, untuk hari ini mungkin ada di antara warga Star yang sudah bergabung terus merequest lagu. Ya, dinikmati saja lagu yang akan kami hadirkan, karena kami akan menyuguhkan lagu-lagu terbaik untuk warga Star supaya hari ini menyenangkan, membahagiakan buat Anda yang mendengarkan. Warga Star, untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dream, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas. Tersedia juga fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan. Segera saja hubungi di 03414083 kali untuk daerah Malang dan sekitarnya, sedangkan Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi di 03154806500. Kunjungi websitenya di www.dnetprovider.id. Ikuti update terkini Dnet di Instagram. Like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider. Baik warga Star, untuk hari ini kita akan lanjut mendengarkan beberapa lagu yang lain yang kami persiapkan untuk Anda. Kali ini untuk Anda yang suka dengan lagu dibawakan oleh Madonna, kita dengarkan bersama La Isla Bonita.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu lagu dari The Police ya, yang dirilis di tahun 1983, Wrap Around Your Fingers. Ya, warga Star, lagu ini bercerita tentang pembalasan dendam dan pergeseran kekuasaan, di mana seseorang yang tadinya dikontrol atau dipermainkan oleh pasangannya akhirnya mengambil alih kendali. Ya, untuk hari ini kami hadirkan lagu-lagu terbaik versi kami. Dan semoga warga Star bisa menikmati hadirnya program Star Special. Mbak, boleh request gak khusus hari ini warga Star tinggal nikmati saja lagu-lagu yang kami suguhkan begitu ya. Baik, terima kasih buat Shay, terima kasih buat Tamara, Nisha, ada juga Shiva di PDW Titan. Terima kasih juga untuk Ria, Cak Kencur yang ada di Dawe, Cica, dan Bu Dini, serta terima kasih buat Dita. Yang lainnya yang sudah bergabung, yang belum saya sapa, sabar, pasti nanti akan kami sapa. Meskipun lagunya belum bisa kami hadirkan untuk hari ini, jangan bersedih hati, karena pasti lagu yang dihadirkan ini memberi kenangan tersendiri buat warga Star. Contohnya tadi yang sudah kami hadirkan ya, dari Sting. Bagaimana kalau saya pilihkan lagu berikutnya, kali ini dibawakan oleh The Beatles dengan Dre Day Tripper.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
4: Pagi Anto.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Warga Star, lagu ini pertama kali dirilis di tahun 1964 oleh grup R&B The Vibration dengan judul aslinya My Girl Sloopy. Tapi versi dari The McCoys yang sudah kami hadirkan ini dirilis tahun kemudian sukses besar dan menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard 100. Ya, karakter Sloopy dalam lagu ini diduga kuat terinspirasi dari Dorothy Sloop, seorang penyanyi jazz dan mahasiswi di Universitas Ohio di Athens. Saat ini, saat merekam lagu hits ini ya, vokalis dan gitaris dari The McCoys, Rick Derringer, masih berusia sangat muda, yaitu 17 tahun. Bahkan, lagu ini merupakan lagu rock resmi negara bagian Ohio dan menjadi lagu wajib yang selalu dimainkan oleh marching band Universitas Negeri Ohio selama pertandingan olahraga. Hang on, Sloopy, sudah kami hadirkan untuk pagi hari ini buat warga Star yang sudah mendengarkan lagu ini mulai dari jam 8 tadi pagi. Terima kasih banyak. Selamat menikmati program Star Special di kesempatan hari ini, 18 Juni tahun 2026. Oke, kita akan berlanjut ke lagu yang lain dari yang sudah kami persiapkan. Silence is Golden.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mak kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya, mak.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

Instead, stand still, Mother!

0: 105,5 Star FM. Another Brick in the Wall Part 2. Ini adalah salah satu lagu paling ikonis dari Pink Floyd. Lagu ini sebenarnya adalah sebuah lagu protes ya terhadap sistem pendidikan era 50-an yang kejam. Dan menjadi hits global, lagu ini mencapai posisi nomor 1 di Amerika Serikat dan Inggris. Baik warga Star, kami sudah hadirkan lagu dari Pink Floyd. Dan ternyata kalau kita dengarkan pada lagunya, ini ada paduan suara dari anak-anak. Untuk bagian vokal latar belakang yang khas, direkamlah 23 murid dari sekolah lokal di London. Suara mereka ini digandakan atau overdub di studio sehingga terdengar seperti paduan suara massal yang sedang melakukan pemberontakan. Oke, untuk warga Star yang sudah bersama dengan program ini, terima kasih banyak. Ada Nur, Anita, Lili, ada Zam, Kia. Terima kasih juga untuk Azam. Ada Widya, Ika, Wulan, dan juga Shirley. Rekan-rekan BDW, halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Untuk kesempatan hari ini, masih bersama saya Eva Prasanti di program Star Special. Kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan kali ini ada satu lagu dari judul lagunya Wuli Buli.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Hey, Wuli Buli.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju.
7: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Lagu Lemon Tree yang sudah kami hadirkan ini dibawakan oleh grup asal Jerman ya. Fool's Garden sudah kami hadirkan untuk menit ke-23 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Warga Star hari ini sedang menikmati atau mendengarkan program Star Special khusus di 18 Juni 2026. Besok warga Star masih bisa mendengarkan program lain ya. Dan yang pasti hari ini pokoknya kami menyuguhkan lagu-lagu terbaik untuk Anda supaya kebahagiaan boleh dirasakan. Karena kami berbahagia, warga Star juga harus berbahagia seperti yang kami alami. Warga Star, lagu Lemon Tree yang baru saja kami hadirkan ini dirilis di tahun 95, ditulis oleh sang vokalis Peter. Dia menciptakan lagu ini dalam durasi yang sangat singkat, hanya 20 menit saja, pada minggu sore sambil menunggu pacarnya datang. Lagu ini bercerita tentang kebosanan, kesepian, penantian, di mana pohon lemon atau lemon tree ini menjadi metafora untuk kepenatan dan kesedihan. Ya, yang namanya inspirasi lagu bisa datang dari mana saja dan sedang melakukan kegiatan apa. Seperti yang dilakukan oleh vokalis Peter ya. Saat nunggu sang pacar datang, lihat pohon lemon, jadilah sebuah lagu. Baik, untuk hari ini, yang lainnya kalau sudah bergabung belum saya sapa, harap bersabar, pasti akan kami sapa. Tapi kalau requestnya ya dinikmati saja untuk lagu hari ini, yang pasti yang terbaik untuk Anda. Kita akan lanjut dari Linkin Park, akan kami hadirkan untuk Anda dengan 6.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan Californication. Lagu ini berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu modern rock tracks Billboard dan menjadi salah satu lagu yang paling banyak diputar di berbagai layanan streaming global. Dari Red Hot Chili Peppers, menandai kembalinya gitaris ada John, dan lagu ini mengkritisi sisi gelap Hollywood, budaya pop, dan pengaruh materialistis California terhadap dunia. Menurut sang basis, Flea, lagu ini menyoroti bagaimana pengaruh itu bisa terasa sangat memuakkan. Baik, untuk hari ini, buat warga Star yang sudah menikmati program Star Special, mulai dari jam 8 tadi, selamat menikmati. Lagunya juga kami suguhkan yang terbaik untuk Anda, supaya warga Star senang ya berkawan dengan program ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, Bu Anis yang ada di Bangil, Pak Hans, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, ada Nana juga yang ada di Pasuruan. Terima kasih banyak. Sehat-sehat untuk warga Star ya. Kita akan lanjut. Kami sudah persiapkan kali ini dari James Blunt dengan You're Beautiful.

105,5 Star FM Sweet Home Alabama. Di tahun 1974, ini salah satu lagu yang ikonik ya, karya band rock Amerika. Lagu ini sangat populer hingga menjadi lagu kebangsaan tidak resmi dari negara bagian Alabama. Ya, meskipun sangat identik dengan negara bagian itu, tapi para anggotanya sebenarnya berasal dari Florida. Lagu ini ditulis sebagai tanggapan atau balasan terhadap lagu Neil Young, Southern Man. Dan kesempatan hari ini kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung, Mama Arum yang ada di Probolinggo dari kawasan pesisir Kota Pasuruan. Terima kasih untuk Joni, Anwar Eko. Ada Nizam dari kawasan Sidoarjo, Bu Yuni yang ada di kawasan Gayam. Terima kasih untuk Bams yang ada di Sidoarjo, Anwar Eko, Mas Franky yang ada di Bangil. Meskipun lagu yang Anda pilih itu sudah kami hadirkan di awal-awal sekali ya, kok ya baru request? Padahal hari ini khusus hari ini, warga Star tinggal menikmati saja lagu yang kami persiapkan untuk Anda. Baik warga Star, program Star Special ini khusus di 18 Juni 2026, warga Star akan mendengarkan lagu-lagu terbaik yang sudah kami persiapkan. Dan kali ini yang akan kita dengar bersama satu lagu dari Scorpions ya. Untuk Anda yang suka, kami hadirkan lewat salah satu judulnya Wind of Change.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
3: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Tinggal 28 menit untuk program Star Special edisi hari ini ya, 18 Juni 2026. Baik, saya menyapa yang bergabung di Facebook. Kalau tadi yang saya sapa yang bergabung di WA, terima kasih untuk Muhammad Yudi Bejo, Putri Nur Harisma, ada Heru Susanto, Mas Iki Monik, Abah Waisal Kopler, Muhammad Saifi, Wayan, Mas Franky Patmawati, ada Siswanle, Pak Sutikno, Heru Mulyono, Pak Asyen, Mbak Reni Priyantika Terji, Pak John Sableng, ada Toto Blendrang, Anji Naviva, Aldi Baron. Terima kasih ya like-nya. Toto Blendrang, terima kasih sudah bergabung. Pramestiani, lagunya dinikmati saja yang kami hadirkan. Putri Nur Harisma, Aldi Baron, ada Monik, Aba Waisal, Diva, Anjina Viva, Heru Mulyono. Oh ini Wak Rete ya, tadi sempat komen di grup Warga Star, katanya baru tahu kalau program Star Special itu menunya enak-enak. Nah makanya didengarkan saja. Terima kasih untuk Pak John Sableng, Pak Asyen juga terima kasih. Semoga Radio Star FM semakin digemari para pendengar dimanapun berada. Amin, amin, amin, amin, amin. Baik warga Star, untuk lagu yang akan kami hadirkan kali ini dibawakan oleh Cyndi Lauper dengan Time After Time. Lagu yang dirilis di tahun 1983. Ternyata karena sudah merajai begitu ya, menjadi nomor satu di tangga lagu Billboard, telah di cover oleh ratusan musisi lintas genre. Proses pembuatannya cukup singkat. Lauper bersama dengan Rob Hyman menulis melodi dan liriknya hanya dalam beberapa hari di studio rekaman. Bahkan lagu ini masuk nominasi Grammy untuk kategori Song of the Year di ajang Grammy Awards di tahun 1985. Kita dengarkan saja Cyndi Lauper, Time After Time.

0: Belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
0: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 1007488888.
0: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
0: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Tengah.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dengan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian, 0877-6279 atau 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, saya undur diri di program Star Special edisi hari ini ya, 18 Juni 2026. Lanjut ada Yudi Farel berikutnya sampai nanti di jam 2 siang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Motorsport Infocus.
1: Dalam catatan sejarah olahraga otomotif Indonesia, sirkuit Sentul disebut-sebut sebagai etalase olahraga otomotif Indonesia yang menjadi pengganti sirkuit Ancol. Pak Harto meresmikan sirkuit internasional ini pada 22 Agustus 1993 setelah setahun sebelumnya, tepatnya pada 6 Desember 1992, diadakan peresmian awal atau soft opening bersamaan dengan perlombaan Indonesia GP dan tahun berikutnya diresmikan bersamaan dengan event internasional Formula Brabham. Saat dilangsungkan kejuaraan dunia Superbike di tahun 1994 di sirkuit Sentul yang merupakan putaran ke-6 dari 12 seri sepanjang tahun itu, terjadi rekor dalam jumlah penonton yang mencapai angka 40 ribuan orang.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Program Star Special berlanjut ya untuk durasi 3 jam berikutnya. Setelah 3 jam di awal bersama Eva Prasanti, kini 3 jam berikutnya 11 sampai dengan 2 siang nanti ada saya Yudi Farol yang bakal menjadi teman warga Star melewati hari ini, Kamis, hari yang ke-18 di bulan Juni 2026. Deretan lagu-lagu manca spesial bakal terus Anda bisa nikmati sampai dengan rampung di 2 siang nanti. Oke, saya pun sudah mengawali dengan kemunculan formasi ELO atau Electric Light Orchestra dalam Last Train to London, nomor mereka di tahun 79 silam, dan saya pun sudah siap menyambungnya dengan kehadiran John Paul Young dalam Love is in the Air.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM yang baru saja berlalu di Star Special adalah sebuah mahakarya begitu ya, dari band rock alternatif yang punya nama R.E.M. di mana nomor ini disebut-sebut sebagai mendobrak pakem gitu ya, Losing My Religion, karena nomor ini kemudian sukses besar secara global berkat melodi mandolin karya gitaris Peter Bock, juga liriknya yang begitu emosional tentang cinta tak terbalas. Dirilis di tahun 91, nomor ini melesat menjadi hit terbesar R.E.M. di seluruh dunia dan kemudian berhasil menduduki peringkat keempat di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Majalah musik prestisius Rolling Stone sempat juga mendaulat nomor ini, Losing My Religion, sebagai salah satu lagu terhebat sepanjang masa. Nomor-nomor serupa bakal terus Anda bisa dengar siaran penuh hari ini ya, di program Star Special. Selamat siang untuk Bapak Handoko yang tengah berbahagia begitu ya. Semoga menikmati program satu ini. Terima kasih juga untuk warga Star yang juga tengah menyimak Star Special. Ada Bapak Purmanam, ada juga Mas Franky, Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Selamat siang, selamat menikmati program ini. Selanjutnya kita bakal turun tempo dulu ya. Saya hadirkan Bryan Adams dalam Heaven.

0: PIM.
1: Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
0: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
0: Enggak sih, Bunda.
1: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
0: Yeah.
1: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon? Ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
0: Loh,
1: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
0: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
0: Mbak, Mbak, habis nanti tabunganku, Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

105,5 Star FM, masih di program Star Special. Baru saja kita simak salah satu nomor yang datang dari legenda musik asal Karibia, namanya The Mighty Sparrow, lewat Only a Fool, yang judul lengkapnya ada subtitlenya juga Breaks His Own Heart begitu ya, tapi lebih dikenal dengan Only Fool itu aja. Dia berkolaborasi dengan musisi asal Jamaika yakni Baron Lee and the Dragonaires. Nomor ini sebenarnya dicipta di Brooklyn, New York di tahun 64 oleh penulis lagu Amerika Norman Bergen dan Sally Coburn untuk liriknya. Pada awalnya lagu ini dinyanyikan oleh beragam artis Amerika, tapi barulah ketika Mighty Sparrow membawakannya dengan irama khas Karibia bersama Byron Lee di tahun 68, lagu ini kemudian meledak di panggung internasional ya. Rilis pertamanya sendiri di tahun 69, versi kolaborasi mereka menjadi hit di tangga lagu Inggris juga Eropa. Nomor ini berhasil masuk tangga lagu Belanda dan memuncak di peringkat 31 Dutch Top 40. Lagu ini kemudian sempat dirilis ulang dan mendapatkan popularitas yang sangat luar biasa di Eropa. Lagu ini menghabiskan total waktu hingga 27 pekan di tangga lagu Belanda, memuncaki peringkat kedua selama 5 minggu berturut-turut pada musim semi tahun 78, dan kemudian menjadikannya lagu paling populer ketiga di negara itu di rentang waktu tahun 77 sampai dengan 78. Yang cukup menarik dari nomor ini adalah genrenya begitu ya, pop calypso yang easy listening dengan lirik universal tentang patah hati. Okay, Mighty Sparrow and Baron Lee sudah hadir dalam Only a Fool Breaks His Own Heart. Masih terus lanjut kebersamaan kita sampai dengan 2 siang nanti untuk durasi 3 jam kedua B2D Star Special, dan program ini terus Anda bisa nikmati secara khusus sampai dengan 10 malam nanti. Kini kita bakal segera sambung tampilan berikutnya yang sudah siap hadir usai kemunculan dari Mighty Sparrow. Kali ini siap hadir Julie London dalam Sway.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Nah.

105,5 Star FM. Yang baru saja kita dengar adalah suara dari Cliff Richard yang punya julukan sebagai Peter Pan of Pop. Dia ini salah satu musisi yang paling sukses ya dalam sejarah musik Inggris. Karirnya membentang lebih dari 6 dekade, menempatkannya sebagai artis terlaris ketiga di Inggris, tepat di bawah The Beatles juga Elvis Presley. Cliff Richard ini menggebak ke scene musik pada tahun 58 dengan lagu hit pertamanya Move It, di mana lagu ini disebut oleh John Lennon sebagai lagu rock and roll Inggris yang autentik pertama. Di awalnya sangat dipengaruhi oleh Elvis Presley dan sering tampil bersama band pengiring legendarisnya The Shadows. Sebelum kemunculan The Beatles, dia adalah bintang rock and roll paling besar di Inggris ya, antara tahun 60 sampai dengan 65. Dia mencetak 23 top 10 hits berturut-turut di Inggris. Sementara yang baru saja kita simak adalah nomor yang bertajuk Girl on the Bus. Puncak prestasi dari Cliff Richard ketika dia menerima gelar kesatria atau Knight's Bachelor dari Ratu Elizabeth II di tahun 95 atas jasanya di bidang musik dan kegiatan amal. Dia telah menjual lebih dari 260 juta rekaman di seluruh dunia selama masa aktifnya sejak tahun 1958. Dan di sepanjang karirnya yang luar biasa panjang, dia bahkan telah merilis hampir mencapai 100 album. Itu dia Cliff Richard yang juga sudah menghiasi kebersamaan kita di Star Special. Kita bakal segera lanjut ya. Saat sekarang sudah 12 lebih 19 menit, saya hadirkan Pussycat dalam My Broken Souvenirs.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM telah hadir juga salah satu fenomena terbesar musik pop di era tahun 80-an, yakni satu lagu yang dibawakan oleh Starship dengan Nothing's Gonna Stop Us Now. Kesuksesannya itu mencakup pencapaian tangga lagu global, nominasi Oscar, bahkan sampai rekor usia untuk sang vokalis utamanya, yakni Grace Slick. Nomor ini juga sukses mencapai peringkat number one di Billboard Hot 100 pada seputaran April tahun 87, bahkan bertahan di posisi puncak selama 2 pekan lamanya. Lagu ini juga sempat dipilih sebagai lagu tema utama untuk film komedi romantis populer di tahun 87, yakni Mannequin. Lagu ini sendiri ditulis oleh dua maestro musik, yakni Diane Warren bersama Albert Hammond. Dan ini menjadi single nomor satu pertama yang ditulis oleh Diane Warren dalam karirnya yang luar biasa. Ada satu hal yang ironi, meski lagu ini menjadi hit luar biasa di dunia, sang vokalis yakni Grace Slick itu dilaporkan sempat gak menyukai lagu ini dan menganggapnya sebagai salah satu lagu paling konyol yang pernah mereka bawakan. Ironi memang ya. Selamat siang juga, selamat menikmati sajian Star Special untuk warga Star, Mbak Nurul yang ada di Gempol, terima kasih juga untuk Hasan yang ada di kawasan Keraton Krian gitu ya. Ini kita bakal lanjut ke tampilan-tampilan berikutnya yang bakal mengisi sesi 2 Star Special. Dari Starship kita ke Pretenders dalam Don't Get Me Wrong.

105,5 Star FM. Sudah kita simak juga salah satu nomor kondang dari Casey and the Sunshine Band, yakni Give It Up. Sebelum kita lanjut kebersamaan kita, mengingatkan kembali untuk Anda, setiap orang tua yang memiliki harapan pada putra-putrinya untuk meraih masa depan yang lebih baik, salah satu di antaranya ada cara, yakni dengan memulai pendidikan bertaraf internasional ya. Dan Australia itu rupanya salah satu negara yang paling populer sebagai tujuan pendidikan bagi warga Indonesia. Nah sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah hadir di Surabaya. Jadi nggak jauh kan, deket aja. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, terus juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia dengan 1 tahun pendidikan di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia, atau pilihan lainnya, kuliahnya di Indonesia ditambah dengan 1 semester di Australia. Keuntungan yang bakal Anda dapatkan ini tanpa uang gedung. Kemudian tersedia juga beasiswa mulai dari 50% sampai dengan 100%, no skripsi alias nggak pakai skripsi, masa studinya itu 3 tahun. Nah, Anda bisa mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karier global. Kalau Anda butuh gambaran seperti apa, ada konsultasi gratis sekarang juga bersama Bapak Christian di 0877-6279-6929. Saya ulang, 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Atau Anda bisa konsultasi gratis juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Sekali lagi 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya kita bakal simak The King of Pop, mendiang Michael Jackson dalam Thriller.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Nah.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu satu tampilan yang merupakan hasil kerja bareng yang paling ikonik dari grup EDM asal Inggris Clean Bandit bareng penyanyi pop asal Swedia Zara Larsson. Symphony dirilis tahun 2017. Sebuah nomor yang memadukan ciri khas music dance pop modern dengan sentuhan instrumen orkestra yang elegan gitu ya. Nomor ini sempat jadi nomor satu di tangga lagu official single chart di Inggris, juga memecahkan tangga lagu di Swedia, juga Norwegia. Bahkan masuk dalam jajaran top 10 di 17 negara tambahan dan sukses mencapai posisi number 9 di tangga lagu bergengsi US Billboard Hot 100. Popularitas lagu ini kembali melonjak tajam secara global karena menjadi tren viral di media sosial TikTok ya. Tren video komedi atau pengakuan emosional yang berlatar belakang suara lagu Symphony dengan meme lumba-lumba sukses mengantarkan lagu ini kembali ke posisi number 1 di tangga lagu TikTok Billboard Top 50. Ya itu dia Clean Bandit featuring Zara Larsson dalam Symphony. Sudah geser kita 20 menit dari 1 siang waktu Star FM dan kita masih punya waktu sampai dengan 2 siang nanti untuk sesi 2 Star Special. Sekarang kita dengar dulu satu nomor yang juga sudah sangat familiar dari Pharrell Williams, Happy.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
6: ya?
5: Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105 kembali Bangsar FM. Saya rasa tidak ada yang tidak mengenal tampilan barusan dibawakan oleh band rock legenda asal Los Angeles yang dibentuk di tahun 77, yakni Toto, yang dibangun oleh 6 musisi studio: David Page, Jeff Porcaro, Steve Lukather, Steve Porcaro, ada juga David Hungate dan Bobby Kimball. Nah, mereka ini mendirikan band ini untuk membuktikan kemampuan mereka sendiri setelah sukses menjadi musisi pengiring untuk musisi top seperti Boss Cax, juga Steely Dan. Bisa awal mula pembentukan Toto sendiri itu berawal dari persahabatan masa sekolah antara pemain keyboard David Page bersama penabuh drum Jeff Porcaro, ya. Kedua anak musisi ini sering bermain bersama sebagai session musician untuk berbagai rekaman album artis ternama. Pengalaman yang solid menjadikan mereka yakin untuk merealisasikan ide membuat band sendiri. Sementara berkait dengan nama Toto, itu ada dua versi populer di balik pemilihan namanya. Yang pertama, ketika sesi rekaman pertama, bassist David Hungate itu menulis kata Toto di kaset demo untuk membedakan pita rekaman mereka dari proyek musisi lain. Yang kedua, nama ini juga merupakan lelucon dari nama anjing Dorothy di film The Wizard of Oz yang dalam bahasa Latin, in toto, berarti segalanya. Nah, kurang lebih dua itu versi populer dari pemilihan nama band ini, Toto. Dan nama ini akhirnya dipertahankan karena mudah diingat di seluruh dunia dan sesuai dengan warna musik mereka yang menggabungkan banyak genre, ya. Mulai dari pop, rock, soul, funk, progressive rock, R&B, sampai dengan jazz. Melalui rilisan debut mereka Toto di tahun 1978, mereka itu langsung mencetak hit global bertajuk Hold the Line. Langkah ini menjadi batu loncatan yang membawa mereka meraih popularitas internasional, ya, dengan lagu-lagu ikonik lainnya seperti yang baru saja kita simak, Africa, juga Rosanna, juga memenangkan penghargaan Grammy Awards. Itu dia Toto. Sudah kita simak dan sekarang kita langsung bergeser saja ke tampilan bareng antara Santana bersama Rob Thomas lewat Smooth.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Kamis 18 Juni 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama datang dari Tulung Agung. Sejumlah destinasi wisata Pantai Tulung Agung dilarang menarik retribusi kepada pengunjung. Hal ini disebabkan karena perubahan regulasi pengelolaan kawasan hutan. Para pengelola wisata harus memperbarui perjanjian kerjasama atau PKS sebagai dasar menarik retribusi. Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut PAR Tulung Agung Yuli Murningsih mengatakan perubahan aturan didasarkan pada surat keputusan Menteri Kehutanan

105,5 Star FM. Avril Lavigne hadir dengan satu lagunya Complicated yang dirilis tahun 2002 ya. Ini memang debut legendaris dari album Let Go yang kemudian melambungkan nama Avril di jagat musik dunia. Membahas tentang seseorang yang bersikap palsu di depan orang lain. Mudah-mudahan juga warga Star tidak punya satu hubungan yang complicated seperti ini dengan seseorang ya. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa juga tetap jaga kesehatan karena cuacanya tidak menentu. Kadang panasnya ekstrim, kadang juga tiba-tiba langsung hujan. Kalau kita tetap bisa menjaga daya tahan tubuh, insya Allah aktivitasnya akan semakin lancar. Untuk bisa meraih impian dan harapan kita itu akan semakin besar gitu. Yes, kalau untuk pencapaian tangga lagu sendiri, lagu ini menempati posisi nomor 2 di tangga lagu Billboard Amerika Serikat dan menduduki peringkat pertama di Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Baik, warga Star masih di edisi spesial. Programnya aja namanya Star Special. Jadi spesial untuk Anda yang hari ini juga punya hari spesial, hari istimewa. Mudah-mudahan semuanya bisa meraih apa yang diinginkan. Semoga juga membawa berkah dan kebahagiaan yang tak terhingga ya. Apalagi kalau Rani sendiri sih, usianya kan sudah 50 ke atas ya. Sudah balita, bawah umur 55 tahun. Harapannya di hari tua apalagi usia segini itu memang berapa ya? Sehat, panjang umur, dicintai, manfaat, dan mandiri secara finansial. 5 harapannya Rani. Dan saya yakin juga warga Star semuanya punya impian seperti itu ya. Di masa-masa tuanya nanti bisa selalu sehat, panjang umur, dicintai, bermanfaat buat orang lain, dan juga mandiri secara finansial. Jadi tidak merepotkan orang-orang ataupun saudara ataupun yang lainnya. Amin. Oke, lanjut Star Special kali ini menghadirkan Medjana dengan

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yamin.

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Stereo FM. Eternal Flame. Api abadi ya. Yang barusan hadir versi dari The Bangles yang dirilis tahun 1989. Dan ini memang lagunya berhasil menduduki puncak tangga lagu di 9 negara. Judul ini muncul waktu itu ketika sang penulis datang ke makamnya Elvis Presley di Graceland, di mana di situ ada api abadi ya. Jadi langsung tertarik untuk menggunakan frasa atau kata itu sebagai judul lagu. Oke, warga Star. Kali ini sampai kita di menit ke 11 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Terima kasih, ini ada beberapa warga Star juga yang pengen menyapa. Halo untuk rekan-rekan PDW ya yang sudah hadir ini. Ada Bel, kemudian juga Amel. Star spesial untuk Ami. Ada Maulid yang di kawasan Pandaan, juga Yolanda yang di Pandaan. Kemudian masih rekan-rekan PDW semuanya, ada Warda di Pandaan.

Ini semuanya juga menyampaikan ucapan selamat aja yang punya hari spesial hari ini. Ada Pak Handoko Wibowo ya. Mudah-mudahan doa yang terbaik. Ini juga selain rekan-rekan PDW yang hadir, banyak juga yang warga Star yang lain. Mudah-mudahan segala usaha selalu diberkati, Star FM terus mengudara dan juga panjang umur. Amin. Berlanjut, satu lagu dari Julie London hadir dengan Sway.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music. Star.

105,5 Star FM. That's Why You Go Away dari Michael Learn to Rock. Kali ini hadir di menit ke-44 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Gak terasa ya perjalanan Star Spesial, tinggal 1 jam ke depan. Jadi memang ini special day, hari spesial. Masih banyak juga yang bertanya-tanya ini. Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya ini spesial untuk warga Star semuanya yang tercinta dari orang yang mencintai gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Rani sapa dulu. Ini juga ada warga Star yang pengen bergabung. Selamat sore untuk Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Kemudian juga ada Mbak Dewi Pandaan. Ini juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Handoko Wibowo. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Semoga semakin jaya. Dari tim Laminating. Terima kasih Mbak Dewi.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas

0: kualitas belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
0: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangi. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
0: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
0: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna. Da da da.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, malam-malam jam 8 yang hadir ada Rani Krisna ya. Untuk hari Kamis 18 Juni 2026. Jangan pernah ragu melangkah, karena hari ini adalah bukti bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Rani Krisna kembali untuk Star Special. Satu lagu dari JCJ bersama dengan B.O.B. hadir dengan Price Tag. Kali ini lanjut Kylie Minogue hadir dengan Can't Get You Out of My Heart.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari The Police hadir dengan Roxanne. Hadir di menit ke-23 lepas dari jam 8 malam waktu Stereo FM. Ya masih juga bertanya-tanya loh warga Star ini, bikin Rani gemes saja. Kalau hari ini memang mulai dari pagi sampai nanti tuntas jam 10 itu Star Special. Jadi no request ya, kita memutarkan lagu-lagu dari orang yang kita cintai, yang memberikan salam untuk warga Star semuanya saja dengan rasa penuh cinta. Jadi warga Star tinggal menikmati saja apa yang kita hadirkan. Mudah-mudahan juga memberikan warna tersendiri, dan juga kehadiran lagu-lagu yang diputar hari ini bisa memberikan anugerah terindah ya, yang wajib disyukuri untuk hari ini. Gitu ceritanya. Oke, berlanjut. Kali ini sudah dipersiapkan Maroon 5 dengan Memories.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju.
7: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
12: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
11: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
12: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
11: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
14: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari The Weeknd featuring Ariana Grande, hadir dengan Save Your Tears. Hadir membawa kita di menit ke-39 lepas dari jam 8 malam waktu Stereo FM. Baik, ini juga terima kasih yang sudah bergabung menyapa Rani malam hari ini ya. Ada Tombing Sayani di kawasan Sidoarjo, Ayub Malstim di Jombang, Agus Valia Sumobito Jombang. Kemudian juga assalamualaikum Barani GG yang ada di kawasan Malang. Waalaikumsalam, juga ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawung dan Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Baik, sebelum lanjut untuk memutarkan lagu yang sangat spesial di Star Special kali ini, untuk Anda para orang tua yang ingin melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia, salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, tidak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit berupa tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis sekarang, Anda bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-627-9929 atau Pak Yakub di 0896-787-8700. With Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: 105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.
1: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
8: Megadisc, where music matters.
9: Pagi Anton.
10: Pagi Bella.
9: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
10: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
9: Kamu flu ya?
10: Iya nih, hidung tersumbat.

0: Malah pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
4: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu. Pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
4: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
0: Aduh.
1: Kamu kenapa?
0: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
2: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music. Star.

105,5 Stereo FM. The Rolling Stone hadir barusan dengan satu lagunya, Brown Sugar, yang dirilis di tahun 1971 ya. Lagu ini memang sempat liriknya itu dianggap kontroversial, merujuk pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Mungkin karena ini juga, kemudian Rolling Stone di tahun 2021 itu memutuskan untuk secara diam-diam mencabut lagu Brown Sugar ini dari daftar lagu tur mereka di Amerika. Karena dianggap sensitivitas yang meningkat terhadap isu rasisme ya, dan juga perbudakan di era modern. Tapi yang pasti, lagu ini juga sangat sukses secara komersil, terlepas dari kontroversi liriknya. Karena Brown Sugar salah satu lagu terbesar dan paling sukses dari The Rolling Stone. Lagu ini berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Amerika Serikat, Billboard Hot 100 dan juga Kanada. Baik warga Star, sampai di menit ke-3 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Mudah-mudahan semua yang lagi stay tune untuk Star Special kali ini bisa selalu mendapatkan keberkahan ya. Apalagi kalau misalnya Anda ada momen spesial dan hari spesial, ini momen yang sangat sempurna untuk menyampaikan doa dan juga apresiasi. Banyak juga dari warga Star yang mengapresiasi. Terima kasih untuk warga Star semuanya yang juga mengucapkan untuk Bapak Handoko Wibowo, mudah-mudahan selalu panjang umur. Doa yang terbaik ya. Mudah-mudahan juga Star FM semakin jaya, jaya, jaya. Thank you untuk Arfi Florinan juga yang ada di Dadap Kuning Gresik. Baik, lanjut warga Star. Kali ini sudah Rani persiapkan satu lagu dari Rush dengan The Spirit of Radio.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
3: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Stereo FM, satu lagu I Don't Wanna Miss a Thing dari Aerosmith hadir membawa kita di menit ke-42 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. By the way, lagu ini sebenarnya bukan untuk Aerosmith loh ya. Pada awalnya direncanakan untuk dinyanyikan oleh Celine Dion dan ditawarkan juga kepada U2. Tapi jatuh pada Aerosmith, dan ini merupakan keberuntungan dan prestasi yang luar biasa karena berkat lagu ini Aerosmith mencetak sejarah baru dengan meraih posisi nomor satu pertama mereka di tangga lagu bergengsi Amerika Serikat Billboard Hot 100. Sukses juga masuk nominasi Piala Oscar ya pada tahun 1999 karena lagu ini juga termasuk soundtrack dari film Armageddon yang dibintangi Liv Tyler, putri kandung dari vokalis Aerosmith sendiri, Steven Tyler. Filmnya juga sukses, lagunya juga sukses, luar biasa. Dan memang sengaja dihadirkan untuk di hari spesial ini untuk warga Star semuanya saja. Mudah-mudahan juga suasana hati menjadi lebih bergairah kembali ya. Karena hidup itu kalau menurut Rani sih seni menyeimbangkan antara menerima dan memperjuangkan. Jadi kalau bahagia itu bukan berarti segalanya sempurna ya, tapi mampu melihat indahnya hal-hal kecil di sekitar kita. Bersyukur selalu. Seringkali Rani ngomong soal bisa, B-I-S-A, bersyukur dan juga selalu mensyukuri apapun yang kita terima ya. Mudah-mudahan juga itu bentuk dari menghargai diri sendiri karena Anda semuanya, kita semuanya juga layak untuk dicintai.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. James Crying hadir dari Van Halen, membawa kita di menit akhir untuk Star Special ya hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Mudah-mudahan juga kita semuanya bisa menangkap momen spesial dalam hidup yang akan memberikan kebahagiaan seumur hidup. Rani pamit mundur. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Have a nice dream. Satu lagu terakhir dari Golden Earring dengan Rather Love. Selamat malam.

Selalu terus 5,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersekutu bersama melalui Press The Lord Program. Kita bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah sebelum kita memulai segala aktivitas pagi hari ini, kita memandang wajah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah. Kami berterima kasih Tuhan buat hari baru, kekuatan baru, sukacita yang baru. Pagi hari ini kami mau memulai Press The Lord Program ya Bapa. Berkuasalah atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, berkuasa atas kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari memuji, memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Betapa hatiku.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, mari nyanyi pujian bagi Tuhan. Namanya besar dan layak dipuji. Biarlah kita semuanya pagi hari ini mempersiapkan hati untuk mengagungkan nama Tuhan. Mari memuliakan nama Tuhan, karena nama Tuhan besar dan layak dipuji.

dalam semesta ini punya alasan. Ada alasan untuk kita bernafas. Ada alasan untuk kita tertawa. Ada alasan untuk kita menangis. Ada alasan untuk kita hidup. Ada alasan untuk kita pergi. Dan Sang Pencipta pun punya alasan untuk mencipta. Sang Pencipta pun punya alasan untuk hadir ke dunia ini. Dia pun punya alasan untuk mati. Dia punya alasan untuk salib yang berat dan brutal itu. Satu alasan yang menguatkan dia untuk setia, yaitu kita. Kematiannya melayakkan kita untuk menyembah dia. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk selamanya. Kita terus menyembah dia. Karena dia layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan hati kami, menjadikan kami hidup baru. Biarlah, oh Tuhan, firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami dan menjadi pelita di dalam hidup kami. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami, Tuhan. Biarlah kami boleh taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, Tuhan. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar terkasih, mari kita baca terlebih dahulu dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Amin. Puji nama Tuhan. Menanggalkan hak, ya. Beberapa demonstrasi melibatkan jumlah massa yang besar. Mereka menuntut tingkat upah lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan. Namun, tuntutan itu kadang-kadang tidak masuk akal. Sebagai manusia, sikap demikian wajar. Hak dituntut dan diperjuangkan mati-matian. Namun, sering tidak diimbangi dengan kompensasi, kompetensi, dan pemenuhan tanggung jawab yang sesuai. Rupanya tuntutan hak tidak terjadi hanya di dunia kerja, melainkan juga terjadi di rumah Tuhan. Berbeda dengan Rasul Paulus, ya, ia mengungkapkan bahwa secara sengaja dia tidak menggunakan satupun haknya sebagai rasul. Dia tidak menggandeng seorang istri kemana-mana sebagaimana yang dilakukan rasul lain. Juga tidak meminta nafkah hidup atau upahnya dari jemaat Korintus. Dia senang dapat memberitakan Injil dengan biayanya sendiri. Meskipun demikian, Paulus merasa bahwa pemberitaan Injil bukanlah sebuah kebanggaan baginya, melainkan keharusan. Paulus bahkan merasa bahwa kalau dia tidak memberitakan Injil, dia sungguh tidak layak bagi kerajaan Allah, ya. Motivasi Rasul Paulus menanggalkan haknya semata-mata adalah agar Injil dapat diberitakan secara penuh, tanpa terbebani oleh apapun. Pendengar terkasih, sebagai orang percaya, kita perlu belajar meneladani Rasul Paulus. Tidak selalu kita perlu menuntut hak kita dipenuhi. Kita juga harus belajar bagaimana melepaskan hak, terutama jika hal itu menyangkut kesaksian hidup kita. Hak untuk membela diri, untuk menuding seseorang yang melakukan kesalahan, bahkan hak untuk marah, ada kalanya perlu kita tanggalkan. Satu Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu,
adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pendengar terkasih, Tuhan memberitakan perintah kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20 ya. Inilah yang disebut amanat agung Tuhan. Sudahkah kita merespon panggilan Tuhan ini? Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Matius 9 ayat 37. Hal mengerjakan amanat agung ini, Rasul Paulus adalah salah seorang pemberita Injil yang patut dan layak menjadi panutan kita semua. Komitmen dan dedikasi Paulus dalam mengerjakan panggilan Tuhan ini tak perlu diragukan lagi. Bagi Paulus, memberitakan Injil atau melayani Tuhan, ya, adalah ayat nas. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ia punya tekad. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Bahkan sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 1 Korintus 9 ayat 19. Ungkapan menjadikan diriku hamba dari semua orang menunjukkan bahwa dalam segala hal Rasul Paulus belajar untuk meneladani Kristus. Kristus berfirman, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ya, ayat 26b sampai 28. Pendengar terkasih, dalam memberitakan Injil, Paulus tidak bersikap kaku atau keras, tetapi ia belajar untuk peka terhadap keadaan orang yang hendak dilayaninya, serta berusaha menyesuaikan diri agar dapat diterima dengan baik. Bukan berarti Paulus berkompromi dengan cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Penyesuaian diri Paulus hanya terbatas pada hal-hal yang bukan prinsip atau yang tidak bertentangan dengan firman. Selagi masih ada kesempatan, pendengar terkasih, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada kalanya kita perlu menanggalkan hak kita agar kesaksian hidup kita tetap terjaga. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, dialah sumber kehidupan kita ya. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan karena kasihnya mengubahkan kita dan masuk dalam rencana Tuhan. Pendengar terkasih, biarlah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan dan kita selalu rindu menyenangkan hati Tuhan ya. Jadikan semua bangsa muridmu. Terima kasih kuasa jadi saksimu. Amin. Puji nama Tuhan. Kitalah garam dan terang dunia ya. Biar kebaikan kita terus bergema dan terang Tuhan terpancar di dalam kehidupan, dari dalam kehidupan kita. Hidupku hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu ya, atau disingkat dengan YTWR Citra ya, dengan tema Sumber Kebahagiaan Sejati. Dan bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, mau bersaksi gitu ya, berbagi kesaksian, bisa bergabung di SMS WA di 0818310755 atau bisa melalui Facebook atau live TikTok Star FM. Dan yang mendengarkan di luar jangkauan kami bisa mendengarkan di aplikasi Radio Box, cari Star FM Pasuruan gitu ya, atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina The Quality Internet Service Provider. Kita dengarkan Citra, Sumber Kebahagiaan Sejati.

Hidup bahagia itulah keinginan setiap orang di dunia ini. Dan setiap orang mencari kebahagiaan hidupnya dengan caranya sendiri. Namun tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan sejati. Lalu cara apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu? Saya Susi menjumpai Anda lagi dalam acara Citra. Harapan saya hari ini Anda sehat dan penuh bahagia. Dan akan meluangkan waktu Anda untuk menikmati acara Citra yang memberi inspirasi dan pelajaran bagi jiwa Anda, sehingga Anda memiliki citra hidup yang baik. Hari ini kita akan berbicara mengenai kebahagiaan sejati. Baiklah saudara, dimanapun Anda berada, mari bergabung bersama dalam acara Citra.

Saudara, seorang artis sinetron Indonesia yang sangat terkenal yang bernama Nikita Willy, ketika merayakan ulang tahunnya yang ke-17, ia mendapat hadiah yang melimpah. Manajernya dan teman-teman sesama artis mengadakan pesta yang luar biasa dengan hadiah-hadiah yang luar biasa pula. Ada kue, ada minuman, makanan yang sangat melimpah. Ia juga mendapat sepasang cincin yang mahal dari sang kekasih. Dan sebagai puncaknya, orang tuanya membelikan mobil yang mewah, yang tentunya harganya sangat mahal. Mobil itu seharga 3,5 miliar. Untuk ukuran orang kebanyakan seperti saya, mobil seharga 3,5 miliar merupakan mobil yang super mahal dan tidak mungkin terjangkau. Nikita Willy tentu saja bahagia dengan semua hadiah yang ia terimanya. Sebagai seorang artis yang berbakat dan sangat populer, tentu dia layak mendapatkan semua hadiah itu. Ia telah membintangi sejumlah sinetron yang sangat digemari oleh masyarakat. Bahkan ia telah meraih penghargaan sebagai seorang artis terfavorit. Ia telah bekerja keras sejak kecil dan ia juga telah rela mengorbankan masa kecilnya karena waktunya ia habiskan untuk berlatih dan bermain sinetron. Masa anak-anak yang seharusnya dinikmati bersama teman-temannya terpaksa ia tinggalkan demi peran yang harus dilakoninya. Masa anak-anak yang masih bisa bermanja-manja dengan orang tuanya harus juga ia tinggalkan demi akting di depan kamera yang melambungkan namanya. Pesta ulang tahun Nikita Willy yang ke-17 tentu saja diliput oleh hampir semua media cetak dan elektronik di negeri ini. Karena kita tahu media tidak mau ketinggalan berita.

banyak orang meyakini bahwa hidup Nikita Willy pasti bahagia karena ia hidup dikelilingi oleh harta dan kekayaan serta ketenaran. Dan tentu banyak wanita iri melihat Nikita Willy dan memimpikan hidup seperti dia. Nah, apakah Anda juga memimpikan hidup seperti Nikita Willy? Dan apakah Anda yakin bahwa Nikita Willy memang bahagia dengan kehidupannya yang serba berkelimpahan itu? Saudara, kehidupan seorang artis yang kemerlapan seringkali membuat iri banyak wanita. Dan tidak sedikit wanita yang memimpikan menjadi orang yang terkenal, dipuja, dan hidup dalam kemewahan dan kenikmatan. Setiap wanita pada dasarnya ingin hidup dalam kemewahan dan kenikmatan. Setiap wanita juga ingin dipuja dan diistimewakan. Banyak wanita yang ingin mencapai semua itu. Bahkan banyak ibu rumah tangga yang suaminya hanya seorang pegawai biasa bisa memimpikan hidup mewah, dipuja, dan terkenal. Sehingga setiap hari ia habiskan waktunya untuk berhandai-handai dan bermimpi. Banyak ibu rumah tangga yang melupakan anak-anak dan suaminya karena sibuk mengejar mimpinya. Memang kalau kita membayangkan kehidupan Nikita Willy, rasanya kita ingin juga mendapat hadiah cincin, mobil, dan lain-lain. Pasti hidup kita akan lebih bahagia dan nikmat. Hidup mewah mungkin menjadi dambaan kita selama ini. Tetapi apakah hidup bahagia itu hanya dalam kemewahan? Atau apakah berlimpah harta dan ketenaran membuat hidup kita pasti bahagia? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita memang bisa hidup bahagia dengan harta kita. Kita bisa hidup bahagia dengan kemewahan kita. Tetapi kita juga bisa bahagia dengan kehidupan kita yang sederhana ini. Jutaan wanita di dunia ini hidup dalam kesederhanaan dan mereka penuh dengan kebahagiaan. Jutaan wanita di dunia ini hidup bahagia tanpa mobil mewah dan tanpa kekayaan. Jutaan wanita hidup bahagia walau tidak populer atau terkenal. Dan jutaan wanita hidup bahagia dengan hidup sederhana, jauh dari kemewahan dan ketenaran. Banyak wanita hidup bahagia tanpa kemewahan. Saudara, kita boleh saja memimpikan mobil mewah, rumah mewah, harta berlimpah, dan itu semua tidak salah. Kita semua berhak mendapatkan apa yang didapatkan artis Nikita Willy, bila memang kita layak mendapatkannya. Bila kita kerja keras, lalu kita bisa membeli mobil mewah, itu sama sekali tidak salah. Yang salah adalah bila kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada kemewahan. Yang salah adalah bila kita berharap kemewahan akan memberi kebahagiaan sejati. Kita salah bahwa kita akan bahagia bila kita memiliki harta benda dan kenikmatan dunia ini. Kita juga salah bila kita yakin bahwa harta benda, kedudukan, status, dan pendidikan akan memberi kebahagiaan sejati kepada kita. Banyak wanita salah mengartikan kebahagiaan. Banyak wanita menyangka bahwa harta berlimpah berarti kebahagiaan. Banyak wanita menyangka kemewahan berarti bahagia atau banyak wanita menyangka bahwa cantik itu bahagia. Bila wanita mengira bahwa harta benda, kemewahan, kecantikan itu berarti bahagia, maka ia akan mengejar hal-hal duniawi itu dengan segala macam cara. Dan bila wanita mengejar hal-hal dunia dengan segala macam cara, tentu dia akan menderita. Karena banyak wanita yang akhirnya hidup sendiri, kesepian karena ditinggal oleh suami dan anak-anak yang terabaikan. Banyak wanita yang mendekam di penjara karena ia telah melakukan kejahatan demi harta dan kemewahan. Bahkan, ada wanita yang rela mengorbankan nyawa orang lain demi mengejar harta dan kekayaan.

saudara, harta kekayaan bisa memberi kebahagiaan, tetapi sifatnya sementara saja. Karena memang hal-hal duniawi seperti harta benda, ketenaran, kedudukan, bukanlah tempat kita berharap memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kita semua tahu harta akan lenyap, ketenaran akan memudar, kedudukan akan hilang. Jadi kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal duniawi. Lalu apa? Lalu siapa yang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati? Kita semua memang membutuhkan kebahagiaan sejati, tetapi mungkin selama ini kita salah dalam mengejar kebahagiaan sejati itu. Atau mungkin memang kita tidak tahu bagaimana cara memperoleh kebahagiaan sejati itu. Ya, sekali lagi pertanyaan kita semua ialah bagaimana memperoleh kebahagiaan sejati? Atau apa atau siapa yang dapat memberi kebahagiaan sejati? Sebelum kita mencari jawaban apa dan siapa yang dapat memberi kebahagiaan sejati, mari saudara kita dengarkan dulu sebuah lagu pujian berikut ini dan selamat mendengarkan.

Saudara, tentunya Anda terhibur dan bersuka cita ketika Anda mendengarkan lagu tadi. Itu adalah harapan saya. Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali perenungan kita mengenai kebahagiaan sejati. Tadi kita sudah berbicara mengenai kekayaan, kemewahan, dan juga ketenaran. Kita sepakat bahwa semua itu bisa memberi kebahagiaan, tetapi hanya sementara saja. Jadi kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sejati pada hal-hal itu. Lalu pertanyaan kita, apa atau siapa yang dapat memberi kebahagiaan sejati kepada kita? Saudara, untuk mencari jawabannya, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang berikut ini, yang terambil dari Yeremia 7 ayat 23 yang mengatakan demikian. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Kemudian firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 18 juga mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita tahu bahwa ada hubungan yang erat antara melakukan firman Tuhan dan kebahagiaan. Ada hubungan yang erat antara mentaati perintah Tuhan dengan kebahagiaan. Atau kita akan memperoleh kebahagiaan bila kita melakukan firman Tuhan. Kita akan memperoleh kebahagiaan bila kita melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Banyak orang memang tidak suka melakukan perintah Tuhan. Banyak orang tidak mau mentaati firman Tuhan, karena perintah Tuhan tidak memberikan kemewahan, kenyamanan, dan kenikmatan. Pandangan itu memang salah. Anda tentu setuju bahwa pandangan seperti itu tidak benar, bukan? Karena firman Tuhan justru membuat hidup kita bahagia. Raja Daud telah membuktikan itu dan menuliskannya dalam nyanyian, dalam Mazmur yang kita akan baca bersama. Dan nyanyian Daud itu membuktikan bahwa dia bahagia dengan firman Tuhan. Raja Daud mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, dan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Itulah pengakuan Raja Daud. Ia telah membuktikan bahwa firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, menyukakan hati, membuat mata bercahaya, dan lebih indah dari emas, lebih manis daripada madu. Raja Daud adalah seorang raja yang kaya, memiliki segalanya, kekuasaan, harta, dan lain-lain. Tetapi Raja Daud tidak pernah mengatakan bahwa kekuasaan dan hartanya itulah yang memberi kebahagiaan. Dalam satu nyanyiannya yang lain, Raja Daud mengatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku.
aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu itu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firmanmu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Saudara, tidak ada yang melarang Anda menginginkan harta, kemewahan, dan kenikmatan. Dan tidak salah Anda memiliki harta dan kekayaan itu semua, bila Tuhan memang memberikannya itu untuk Anda. Tetapi ingatlah, bila Anda ingin berbahagia dalam hidup ini, hanya satu yang dapat memberikan kebahagiaan itu, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Maka carilah Tuhan dan firman-Nya, dan jadikanlah firman Tuhan pedoman hidup Anda, maka Anda akan memperoleh kebahagiaan. Anda memiliki harta atau tidak, Anda terkenal atau tidak, Anda miskin atau kaya, Anda akan memiliki kebahagiaan sejati bila Anda melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan akan membuat Anda bijaksana, membuat Anda berakal budi, membuat jiwa Anda segar, dan membuat hidup Anda bercahaya. Firman Tuhan akan membuat hidup Anda bijaksana, membuat Anda berakal budi, membuat jiwa Anda segar, dan membuat hidup Anda bercahaya. Kembali saya akan membacakan untuk Anda tentang nyanyian Raja Daud yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, nyanyian Daud yang baru saja kita dengar juga menyatakan kebahagiaan manusia ada dalam Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada Anda, bila Anda ingin mendapatkan kebahagiaan sejati, jangan berusaha mendapatkan melalui harta, kekayaan, ketenaran, kedudukan, pendidikan, dan segala yang duniawi. Tetapi, dapatkan kebahagiaan sejati pada firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Firman Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati, dan firman Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Dan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Saudara,
Hanya Anda sendiri yang bisa membuktikan bahwa firman Tuhan itu sungguh menyegarkan jiwa Anda. Bahwa firman Tuhan itu sungguh memberi hikmat dan menyukakan hati Anda. Anda akan berkata seperti Raja Daud bila Anda sudah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati hanya ada dalam Tuhan dan firman-Nya.

Saudara, mulailah menyukai firman Tuhan dan melakukannya, dan hidup Anda akan membuktikan bahwa firman Tuhan itu memang memberikan kebahagiaan sejati untuk Anda. Saya harus mohon pamit. Saya senang bila Anda sudi menghubungi kami melalui surat atau SMS. Alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda juga bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi, alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda juga bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

0: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kita mendengarkan persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu ya. Dan semoga apa yang sudah dibagikan berkat dari JTWR Batu ini menjadi berkat juga bagi kita semua, memotivasi maupun menginspirasi kita ya. Dan Citra ini hadirnya setiap hari Jumat pukul 6 hingga pukul 6.30.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Tuhan tak pernah keliru dalam menciptakan takdir bagi setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya, ya. Masalah mungkin tidak segera lenyap, tetapi hati kita diubahkan untuk memuliakan Tuhan melalui ucapan syukur, iman, dan keteguhan kita. Pendengar terkasih, jika saat ini Anda sedang menderita penyakit, saksikanlah kasih Kristus yang memelihara dan memberi kekuatan bagi Anda. Jika Anda sedang percaya, kita di tengah tekanan menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain. Ya, jika Anda sedang dalam masa duka atau kehilangan orang yang dikasihi, saksikanlah bagaimana Tuhan tetap menyertai Anda. Sebab sikap percaya kita di tengah tekanan menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain.